Desa Mojonegoro ini nomor kita kalau bilang sama kita nampak pasar berapa nih kuatnya mau sampai apa? Hanya sewa coba tempuh ya, pasti kamu.